wod gus naide sin star kushna gwi in nor med samarkin mor snore dagon hunter ke brown stone lars kulchi chi stide khon ni herban nu

Martin Bog og Grifa agus Parico Lochlan yachola muidin chin agus Oran Nguyen agus Ulan Grahanan Shashin Leshin Tei Bidangul in Yis Tushke. Inish Tamadal Geishach le Johnny O'Connelly agus le Eugene Killeen agus Pisa Allen Kjolder Tidil Queen Awarda agus Kasmida Sha Anumas Gwarda Awasa Chedibliana Dig Kormanamasha. Banach Zeyleha agus Leshna Maida Vrafad.

smilem shaw. Tan spijug, tan spijug, sa fluesigum. An seal mor ig da, is majinye fa ishke fa hya. Na wil cha melchina, atan kyal jas na chaju. Mai hu a spijugin. Takin spijug shan.

0: Kom jij de schacht en het skaacht, naar de hannik de gas toe, dus kursie jij op de val niet skraacht. Dan schrik je naar leid die scheren bekken, dat je woorden nog als mee. Dus is bij allemaal, bij mijn kast, ze mercantile, dus is naar raak, dus in de page O'Brien's, dus de gaar, dus karuits, maar je dacht, het is nu, het kun je rusties, la verre doen en al, dus ze van als schlieger, drama en jazz, dus bij een kool, akko, schachting in de schachten. Spéidir fao ghlas a lá freisin. Agus sin a harinnt is lúis deach. Má tá pob éir an a chait is mar a bú ceol lead cáide tú chráir gá siad san áist an ceol. Agus tá fíor hím i ghiol ag a drama agus tá ima mar a héle seo. A tá túfas ceol tar a ióg a bidá gaitja maach. Agus fi cultus, tá cultus is Sydney freisin, so vi féle cultus Sydney in sin dead in me belt in him because we slot your harkum shan we ain't in two fast kill to your but it's the same to her that
1: August to scribe or to hen scribe to orange has to say you know
0: sha scribe machine I'm sure the whole it's the shan for kill be on the come on the fuck the room shan at the has ma ach sha it was I'm sure over that I've been to cover our attention I'd agree cuz was that ni hege ben skela ni shat ta rodi khma ki an chano bid ni san an ta shat Sydney fi la har agus ach shan nere kalyun tiger shnan usashna shna fakr landa mishib is Sydney vi imesting a la la la park ti shab in shana crap ye mach shan skati gus khma har an kan dem the smile on if you use it not ye han an flight ni seer was a let on my snoska nolskala gus تو مال آپارت ما گفته آخه چه قانون مات کس خواهیش تا کس فوکال من تکه یوش نشنه
1: چه خود دو کالتو پیده
0: شنفالله وقتی برسد کس ساوند ما بیده آخه جالنیارتر تا نیم که فایده سر اون دوام آلا دیش
1: کنیم بیسله آخه کلی چه هم کاسه تو شتی ولی هری تو هارت
0: کاملم
1: کد خاص تو
0: Og skrifa mig om kassa med orans då hit har Kangol Morag läs Rosmok skriver Rosmok här sen Pierce och skriva orans det var hålla.
1: Det lät if det när lag Diego blir en time we heat it chain agus gudes va korales är my dinix as smile as astral agus kassa oro shit det var hålla. Det lät det.